0: Shimomo kuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzit lenkipishtok ni kokolistli tlakati kampamantokat. Shitla papaka, shitla ishtzakwa, shitla ishtlapacho. Tlatikita el toksete postli osetle yatlenkisentilia atl. Iwan ayoktitekiwia shkumahawa. Shimotzatzakwa iwan shimotekili pahatl. Ijinoti momanawis. Achimoneki shikinmo kuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi. Iwan siwametlenkonewahke. Matitzakwilika, nitla hueltilistli sansejo, ma ashtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantas tokta hu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.